lenising nakanjalo ke sulomnyama yibo sindla simhlophe ho yebya baba wenhlanhla hlala phezukwana uhla longane sembili isikhathi mntwana akuluvula uhlelo sekusile mingiluvula ake ngucele baba Hugh kamasikela ungene baba wami usho uthi ha

kunjalo bomlaleli sekunjalo ngene kabalwa kuphinde kwenjalo emgungu Ndlovu kevukwe manje ingani sekusile

True love, ingoma emnandi kakhulu ephuma laba ke John ama air trading lapha ke ethi true love uthando lwangempela. Kunomuntu ongibuka

0: Dolope nempita eloxini emakasi iphetha amarespeti yonke jikelele kanye nekhezeti enyonke
1: ithomakhonya.